Adinya Dudaya kulitnya payah nyenapai Muraya payah ngokanyel pay Yulo kapil lah Mura Ngulur bantara Alanjara Kakarara Ulparara Wilarara Kulitnya jara nyenapai Allah jelaka nyenapai